0: kim cha wala ke chik de ya wale unke akh in 5 tak mani tan ngam de kwa yeneri ke wale unke SK FM tam cha ke chik de am cha program yang higia wa mursani wa kya fasi ke wale un tam cha ke sa ke chik khacha sang ke klik la ke program yang ke siga man ngam ke akhya mi reverting moyo ke chik de ke mare chum berho takem cha wala diwi chik de kya wa diwiri ke wale unke SK FM tam cha ke sang ngam ki un hiya khwedam wi ke SK FM
1: Hai, Dr. Berina Hangui, she could be idiot. Amsa, Atanute, Chakarhaya, Hering, Te Ujao, she, Morsanitaki, Toyka, U, come in it, Amuko, Te Havana, Toki Kagwe, come a two idiot, Karak Amnu, Te U, Quedambori, Te Kisam.

Eske if imono ten 7 ngke ni khadi no sila yang ke skama ngke program tsang ke wa mi alina drebe na smono ngwe tenje taska makla mtin zone program.

XKFM FM 107 ngxenye ngiredamtsa samtsamo sincane gicamtsa ke umanqinqo ngimtsa titi agu mtsara khamtsa de ke twi khamtsa ake ni renvierta khamonita ke chimbo e da mtsa sengke gimtsa titi tsiya khonqe qwa khamtsa de ke mtsa khamsima mtsa monitswa odzela khama ngisengke ke kawisi kana khinda ke mtsa pasi mtsa toto qhi umtsa khama sengke ke mtsa amakere ke kawisana taka khinda ke tsike he kana khamusi ka giya khon akon khamtsa buka ka giya amoni tsikhada ma tsike asing ka amata ke atswa athwisa tsika no atswa athama tsika no ka wa tsike ha singe ka kanqa a wa singe ka nqalo a tsa sine ka wa tsike he kana tsamusi tsika ha vindika a ke muku probier o qisa a probier sa tsidhi ke ka pangas a probier tsidhi ke ka udzelas a probier tsidhi ke ka longsa a probier tsidhi ke ka tsawa of ka khama ka singe ke a kamani a khonqwa da ka wishika na ka nga khamtsa te ke mtse gya chige chige a khamtsa te mtse singe ke kana chikwa gya wana ya e ya hm a singe ya nga tsi wana ya e ya nga panga nga tsi wana ya e ya hm a long singe wana e ya hm a panga nga da ka wishika no ka mtse singe ke kai a gya wana ya e hanga tsi e tsho o tsige se kang a gea ke moku panganga gea ke moku a long sengwa a tsiwisi ke namtsa senika wa khale ma he o tsa tlhaya de ke tsi tshwanwe a raksina ke tsi nwe ta tlhaya de ke ne tsi ke a thwisa o e ta ma a moni e kha a seng de ke a ngulita wa tsikana kwa ka u sina ka tlhaya ke ka wa tsi ke kanga a vindika a ke ina ke tsi ke moku tlhaya namtsa seng de ke tsi ke gea a tsi ke a kang a panganga a ngonte ke tsi andwa tsike a kwa u kwanqwa ka tsike a kwa a tsamu kwanqwa ka kula kwa he a nqwa tsala ka wisi na kula tsi tshwaya e he a go a gitsika no ka mtsasare ke ka wa tsike gya a wa a muni e kha tsatsi mtsasare ke wana ya gya a wa wana ya e mtsasare ke a yang a tsamnwa tsasane ke ka gya tsi ka wa tsike na ka ngapanga no ka wa tsike na ka a long sengwa yina khatsi a ngwa sentsi da mar ka a qinga am tsa we singi tsike ya qinga a da make e he kang a probiera ka khale mandwa tsa sene ke tsiwisi kana a khama o tsi tsinwi a ngwa to a seng ta ke tsike ya dia a a qama da ke tsike ha nqa a a tsoa probiera ka o tsika no fa tsoa a nalesa a tsika ndo ka singa ke ka madzala di ka matswa dzala ka mato a di ka matswa to a namtsa go singe ka khinda ke ka wa titi mandwa e ya e pa simtsa ka sing ke ke ina ga tsige himtsa a wana a re garo himtsa wa namtsa nales a mtsa probier tsi ke ka ka panga samtsa probier tsi ke ka go isa khale mo nyuke ya sa tso tsinwe sa tso ga tsinwe sa tsano da ga o a singe ke ka wa tsige a tsa tsi of artist a wa tsi he a gya tsi ya singe ke ne ka wa tsige a ngo a apa si atis atiga na wamsa sende ki ka uwa uka longisa akawa tige he ka hangisa kaya a kakene ina ka tige ako tuisa ngayi of ina ka tige ako tuwa a totutu afistan kanga kake atis aka awana katusi kana kamsa sende ka watige he tene watsa ake kakwe katsa aki furisi aya ama kakene tiwisi gana ka tige na tia a ta atuwa kama tiga na tiga na tia a ta atuwa tuisa tana tana tia a ta atuwa a rekhin nga tsika no ta ka wisi no kang kana tsamu si ka vindika ta ke tsigem tsa ang lita wa e ta tsigem tsa thwisa e ta mtsa sege yina kha tsige ge ke a probier tsika no tsika na thwisa ta maka ta ka tswa wa ke ha ka khwe a nga tswa ke ka khwe a tswa sing ge yo fa tswa ho stan ke ke tsige kang o ko tsiwisi kang no tsige pasi kang o panga ko tsika no ta kang nte ke ke a ka khwe yina kha tsike ka ka tisa yina kha tsike ka wa kang ke ka qinga a tseke qala nce a tswatsa ke rigaro ya e ne hangwa ya pa siapa no tswatsa ke rigaro ya e wa ya tsala sa tswatsa ke rigaro ya e ya hang pa si a sing ha chi gi sing a tswatsa ke kan si ke ke tsige pa si kang o jela ko chi ma wa mchi mchi man ri ma hang pa si a sing no chi gi so chi man ri ma hang pa si a o ko no chi tswang wa mka wa titi man do hang a long sa khama titi man no hang a fa stan khama chi gi sing ta ke kara pasi maku tlhoko kara pasi makonoko sengge o kara pasi maku tisa o la kamwe maku sangge tse o la kamwe maku fistantsika da maqwe tisa tsika re maqwe tisa ga tsinga ga uta ka hang tsika ke qinga mo tsinga ga uta tsika ke tihami tsinga ga tsika ang ku nqa ami ka wisa na wa ko e he ka hang ka sa tsika wa ko e ka hang sa tsika wa ko e he ka ang a tswa fistant khamatsi da ka e ya tsika fistant khamqwa ga ya sengge ke afraka
ka uhatiki ya kamaa, ka uhatiki hikangazala, ka wamaniria eyang, a umata alongu sakwa. Ke akwa singwati ya tisati, ka watiti mando yang a umata kini, chika umatisha kwa ka ajalami, ke mafaratiki, mafistanti, ke makwa tisati, makwa asang hitika. Tak ada aktor di sini, mesti singgih kawan kalimah eh, he mesti teni pas he mesti usung naya cikis, mesti ada kita nak cuma ke angin, bilang saya agak kena awak ya, si ke utawi kuamat agak gani, eh angin kamat oh he, akhir aku nanti kerja cikis pas a o eh, he mesti singgih kawan titi mana aktor, aktor cikana oh aktor kes cikana kerja cikis pangga. Jauh sikit ke angka si dui hicik di atis aja nang si dui hicik di afra kaki ni cik eh hegi kami cik eh hegi kami masing lagi makin luka wiskan wah jauh sikit oh ma awan nak tengkoi kesa kawa of awan nak tengkoi kesa atis a ke amat tuis aja ke hidup kita kawa amat tuis ke festan cik a juga kawa oh amat tuis angka hicik a juga kawa oh cik nama juga kaya a tak tuis kesa angka yes te cik a nak kawa tuis kita ma a atiti mana kita kesa agam cik ma kang jang watu a Jauh sekali kau kui game sa awan kau kui game satis amsa, amsa pasti irsi cigi gigi game sa kui sa angkai kui sana, amsa kutis agam sa kutis sa amsa angkai dekini amsa kau nak kui, kaya adui hati amsa kau nak kui, kaya amsa tutugus angkai kui sisi kano, wan game sa afrati amsa angkai cik game sa kutis aci kau cigi kang ag kaya agi muku festan kaya agi muku banga cijalaseng. Nta as sa kaya gitika o sa kwa gitike ki apa si au tika ho apa si apa nga tike na tike hek nga aki aki sa kwa ga atori dingo panga tike si tui kaya sa kwa ngini tso a singi ni amang o dawa na a titi ma efo ama singi ki amo na kwa a kwa kwa ngi gita agro kwa ngi uti ngi au glu nga habari kia damar a tso ta apa nga tike hek a kwa gisa a tso da ngu au ta tike si tike afra gini zuma kwa kwa gini tike aki sa ai Sekolah ini cina jitu kuah, cina jitu itu sa, kau sih nak agak hendak ke? Kau eh, ya kau asa angin sih, kau ngusiang ke ang, artis aci kau cige, hekang, wajib jelasin ke muku pangga, jelasin awa ke afraci, kau khamat khama, ke afraci kau tu khama, kau tu itu sa cie, ya sen ke kita jala, ama kita jala, aku tahu tak apa ngaji sih tu kuah apa ngaji sih tu disa. Kau sih kena kampas, kita sengke kawat sih ngau kamu ke muku. Sanghi ina kah okoyo sanghi ina kah cie satis atau agi ke mcima kang kama kama mcima jala dapasi ao mcima tu dapasi kang ao. Wan ke aku na kama cie kaleman doa angkoda sanghi cie angkoda sanghi cie. Tapi kau sih kena pasi mca aku sengsi ke mca sa mca katis a cie mca kututugi sanghi. Mca tis a cie he mca kututugi gum mca tis a cie he tiam mca frat cie he kang ngalom mca. Wa ciu sih kan nace kan kuangkua, u ciu sih kan nace kan tamkua. Ka atis aci, kau cie kan kuala kan ngat alung sa kama dagi kakui. Ka ngat eh kau cie kan ngat ega agi kuling. Oh kau kan temu sih anisi dagi ni. Cie kan kuala temu kan tua kan tengah mat kanci kan cidole. Mat kanci ke he dia. Oh ngat ega kakui. Tengah ngat ega kakui kau cie hati jelasan ke muku ngat ega kakui. Kakui ke nak cie ao kau. Anisi deki cige kang ajala awfa anisi deki cige aw kanggo wati aw tisa da atunga kuana gini cigangga mati se kau ma sa sangumi sasimi wan atunga ega gin at sing da cige sing anhui akwaga atan tamara cige ge pasi kang kam o a problema sing pasi aw jala ya anhui dekot ega Tetapi angin itu sih yang nak kita ma walati ma yang apa sih ah jala kau sih nak walati ma apa sih ah orang si gising itu ah tetapi ma awasin ya, tapi kuai magia aflopu, kuai makcua tuisat kama, kuai mangulitawa, kuai angat tetapi mana kau nak ma walati ma awasin ya kat si gising kan ada walati ma awasin ya si gising kan ada apa ngah walati ma awasin tapi cige magi panga omi problem apa sih ma mau jala tamak tuh makari hati tadi ma awasin ya kau sih kan ada kakak atau tua kau tadi ma awasin tadi kau makin ma flupu kau kau mika kau cikwa ma kau cige cikwa magi kan cige tadi ma awasin ya afu tidak makari kau kau nak tahu sih asing kau cige sing ta awasa ada cige sing ta pasia ta aku nani sih ada cige anisik aku kau he
Tua angoka to Duga Gutamaga, Tonga to Duga Fistan Kamaga, Maman, wa Tawasin Tegi Kazal Amani, or Tawasin Higatigi, 40K Maki away. Ta Kueka gets or Kamakai, Tam Chimagan Pasi, Ma Mozella, Chimagan Pasi, Kaka Kamami, Wa Kalima, Yam Jasinka Ganosi, Pasimza Nisi, Missing Chi, Makahan Tua, Chimagan Zella, Tam Chimagan Pasi Gamakreka. Akona Sinkari, Akona Nisikaga, a mutu wana. Golo, kwa e hikang akaprobiara chigisi ki kamuku wa aprobiara chigisi ki muku ku o jalasa aprobiara chigisi ki muku o kama namsa kitarang na himsa sa ke dono ta kamsa ki umunuke wa nkani yezi umsa futeng na namsa sa ke umunuke titi maga out atoy wala kamsa ki dri ngai kamsa ka ke chimbo himsa asika ba ati oge wala kamsa firiri himsa samsa firiri ngi kumangena ka bisa namsa titi mata ni ko out atoy wala wati ke pasi kamsa sing ki chi ka ya gya wana ya e apa ngawa ka ko wati ya ka ki ka ko ko ko wati he an a ngat ke ni at ka ko chang ta dokum chang ki chang ki ka wa over dokum chang ki ka ya ta bisa ngi chi gi si ka e a chi ta ne a chi ya susumuku awana chike ge jala asusumuku awana chike kang pas aprobir tama atwa anale sa chigam chinga ka wa ka khwe o ka wa ka egia ta ka usena kang pas sim sa sing o jala wa am sim cha khote na kha go tsara msa sa rakim cha kitara ngindwa msa sa ke kumun ge dono ta tsam sa wa nkhane zin sing ko hendra titi ka go munga tsa tsa tsa ate wa ge wa le msa programa qha ke kumun ngwe.

kwa nganawa ke moku gala u mta examenta tetia e mta singe mta chigbe ak nganawa mta ngayi tege mta sendege mta gya ola kaya kukuma ke mta nganawa mta viga chigbe mta ke viga we ati chigbe mta ke skola mta ngayi ke mta tetia ndoa yang pasti mta chigbe khabarik ya kansi mta wana khabarik ya wole mta wana sing hei kawisi sikandoa nke kamani ya kwa Chim chimaka hangia alemanam chimaka hang pasika kaujalaka chimaka hang pasika kangwa da kawa titima e pasi yang chachik de khabareki ngemcha wa erensta khaka wilongisa wa erensta khaka kawisika nang khamsun mcha khanun mcha khamsun mcha papelo hege kawisika ndwa kachik de anali khama khuida ka bible angir ke muku titi hang pasa chik de wa erensta khaka school working sing chimaka a mtsima ka ntwara sekota mtsima ka pasika ka kaudzela ka wa mtsatiti ma ya mtsatibwe khabareki ya tsisisi ke mtsa ngoto tsibwe khabareki ka ke wala ya mtsatu ka usisi kana khama khama wa mtsasende October man ka usisi mtsatibwe awana da November mtsangete ka wa ya mtsa atlanga ya gala mtsa khanoi e yin ankhwa tsa mtsa ke kawa tigbe ma kamani ya kwana kawa tigbe ma mti ma kamta afurwa kawa mta sikin kale mando wa mta tigbe ngi titi ka kakwe nga hula tiga kwa nkwa ma mti ma kama pasi ma ngang singa titi e mta tini akama ki mta porkham ato anu mta kisa ki kawisi ki e mta a owa ki mta ege kakwe o singa ki akwa tuisa tiga na kagwa tiga tigda kwa ma singa ki akwa tuisa tana kakwa puru biyertana ki akwa tuisa kaka kake akakama ka faka thamsin ka kamanya kwa tang de ki ka wan khali mandwa he em satene apa sim so sing hai ka ki kya tisa ka awas afistan ka ka he kang a akama ka ateno afistan ka usi lo takawa simbu mandwa yang sapa sim sa thoyo o sing he ke ki ka wa a erasta ka ka usi ndwa a ngota afistan ka ka atso ka ka usi na ka thota wa tsiya jela taka khinde ke ka wan khali ma en khali ma ngim sa sa ke khoi ke hm sa bi long sa ka wa khem sa ke ka thau kwa fa da ngang te gawa tsisi ke ya te gawa tsam sa da ka khem sa de ke ke kha ke ke ka thau kwa fa da ngang te gawa ka wan ngang te ke apa si atoto tsau a ver ke sing si sing ma ka re ke tsau a Puti mhe ke gya ke he a kwartel ngui apa siya singi au jela ka wisi ndawa ke. Mta saa ke siya kama kwa kaya mka ke kong kwa fona pasi titi ng a au jela ka wisi sika e he kang a ngawatu. Au jela ka wisi sika e he kang a nodaka ke pasi a au kama. Ta kawa chike kang mta pasi mta chili tutu o singa. Mta kwenye kan kalemang ngui sa ngawa ungalemang sa chesa kawa. Ga mta saa ke ka bilong sa kawa kene nga tutui a pos a pika. Kang ngang teke nga a verki ng. Wah, eren staka a sekolah a kavi kuama kanyang tadi titi mandoa ciwi sisi ke awana a ina kaveri ke awana apa si awa eren staka a cika no kanyang tadi a titi ma e cimbu ma awa ya tutu kau zela cimbu ma kanyang tadi ina kaci ke a cik desa kaya I kaki cik kang pasi awak mesin hair kua kau cik kang pasi a ozela kua kawa ina kaci ke awana a bilung isa kaga gan ina khatsi ge an ko to ka gani mando chiwis ga nang te ki apa si a to to o chiwis ga nwa to to kham sing ka hung sang hi ke ki mchi ma ka hung a kala ki khale mando mchi ma ka a wa kha ki khale mando kanam ta sai kana kamu si bilung isa ka dalam sa te ki mcha nga khale mando hang ka wa ka mta school very mta ngang hali mandua ngujala kawisi sike ya he mta ang watu kawa iran sita kawisi ano achili asingta ki achikrisi achinji ya ke kali mandua chikrisi anu wika ki kali mandua chikrisi ajala ki kali mandua wan kawa titi ya nga ya iran sita kawisi a school very ya nga ya iran sita kawisi achiki he kang nga ajala wa tiki mta sa akana kamu siya wakui kwa mta sa iwa bilong sa kawad kama sadiki chiki hipasi ka mta o kawa pasi mcha erens taka a chike ka hum cha teni a tani chike ka hum cha pasi mcha kango chike ka hum pasi mcha o tisa a kaya tisa a chike akwe sing hayo chike akwe akwa fistan anong dagi a tisa a hongkona ka along sa kama chiwisi ka na kani dagi kaya iha agda kama kali mando amsa gwisangi kaya agda ngay ngaw harati jihe ka kana kamu sisi chiwisi si kaya akwa fistan akona kani ki apa si a tisa a ka van a irse gyanduwa ta chige sing gya kona kaya akwa fistan tsige sing gya kona ka e he he kwa he he he kanga kwa ra tsale a
tapasi asing kaki kaki cuan ngan aku akhirat yang kita mah kaki sing aku fistan u tercik aci deh ngan aku akhirat yang kita mah kahang ngan aku cing eh mereka nak kahaki wana aci deh kisegal cigi sing tamar aki kaki sing cigi ngan tak kau jala dah tuti kue he aci kiki jala khamat tundi kue he kaci kiki khamat khama a hing ha aki sing tak ini akaki khama kau sini na apa kaki jala ni kau sini na akaki silaka kah tak ngan tak kau akhirat itu aci deh kaki sing kiki ada ni cigi deh he awanan kaleman doa he kajala kama ge kwachi de awana ka gisin higateni wachi ge hya kanga a kateni wachi ge kwa kwase ka kama tawala koe atutu wasnga ka ateni wasin hite ki chige hikam pasimo ko e uchige pasimo ko tisai kawisana ka katis agatis au ka asan hi mchima ka afurwa ka ki khale monom chima kala to ki khale mondwa namse ki tarangin do hem si asan khale ma ya kam sa te ki in the land of plenty om samusun namsa ki excavate honor tin si ngene ka

0: Firin nga gitu nga SKFM dan nga gitu nga komen ada flit sinongge. Kharin jik gitu koko e gitu gita kinta ke ka jika sang gya kau. Yang uwa masini sang sko gya kamsan ka kwa sa unga wiki ngulit ng ke komisari sang amai kalau masih apa to gitu gitu ngunta ke. Kau sika ang sang gira ang gitu koing hea kurei. Kamu ngulung kau ngulung musik sih kasih pernah kau kuhungkan kau kasih nolik kau gini sekolah beri u Yohanes beri kuna sih ngata masih apa tuh gitu kau tak ke atuh ngat kamu kau gitu kau kasih ngat kau kau kasih ngkau ini keren sih kau kuna ta kau jenis kau kau kasih kamu kau nolik di kapu ki adil kuna nolik ngeka dan sang hingga atuh kau kasih kamu kau ortombo ki adilan ki kelang kau kuna kerak aku ngau cuka ngak ngi bisa di yang mahi kau ngur versi kuna kau tuh gie es kom suki dan ngutake sih kan wek kerakat tuan hot kamu ke wah kerakat fusis hot ag kamu ke kontes kau wah sih kan dius kum am kerakat ngadu dan ngutake sistem kita agam nui nanti sih kan wah ezikel baru di ngutake problem sistem kita kam baru di ngutake kerakat kal kamu ke mahigen ke apa sih kerakat ngah Goldview Riviera Park Imperial Reserve ke aslah tegani kuna Likalo klik o sanggar kong enfiri patang ngas kuman kluf kim pumalanga kunas gi tik tsuin am ki tik tik tlan kuni sagan kong itra kui kang kuman ngit ngit ea to chi ngi main kaus ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit ngit da kabar kaca aku lagi mak balat Kristen sih, mana infir kan aku na, ke konten sih kaca geng dan sih ke mana ini mungkin kam geng ke kuang, mungkin fasin. Zimbabwe presiden dah immersion menang kuang kuah, ke konten ke kaca aku kamu ke bisa di talk aw, yang weak nil Sivayo, yang he entah ke ya kaca aku ke Sivayo klik angkat tinca ke aku kamu aku, kamu ilmu dilatih klik angkat liku kamu aku kan angkat mulai kamu Zimbabwe, Kenya presiden dah William Ruto dan gitu konten angkat tinca, ya gam ke angkat gam ke Sivayo klik angkat angkat kata liku tentang, tahu sih kusikan angkat tentang kotoran kita kamu lah. Kung may firi farm ko lang kamo five pims ang kung ng SKFM.
1: Firi ireg amako kam kamenete sangye kwa SKFM ki bore surama tera marats berehum. Kren si manda trek amenga disino kana ngo kwa kwa kuhu he ngo kaya ka ngo cha ngo arakun sa nu ngo kana di kwa kwa gitakya nu ngo cha kwa kacha kwa ditata kaya a karakunu ngo kren si kisi di kwe e kana shao kara ti yenga oji unwe kwa aga kujiki jau ka agudam. Komisari sima Michael Masiapato nga adesino ahwe ngo ka agudangwe e unwe kuunse kia atin kwena ngo khrenji ka siya taweta mahanuk eya ha ana huji kana uka tshuwa watanu ngo kwese na ha ana huji kana sihitam. Ata ama konstitisi hivolta kiti nga Johannesburg ki shwere tam. Masiapato nga adesino ngo ahwe kawa guha ngo tshurina jau hui ekherika sa dako omuteto unsi utruwa nge hui tamano kainka isa kia iti kima. Ama nga adasinu ngo ahwe e nyama hui kapstati si ufrae ka pareki jao kai kwe nu nyam sensa hinyate ngo u artambo frae ka pareki tama ahwe e ma. An te ukarase krahats edimboronga a tesena wata bismisi ka ue maikeng si nordwesi kima. Esko mga adukwano amboronga he ngo tia e jikimboronga tiki na kunkle sika ngo jawigo wewego ke tose khanki be hata kwa naiki ata te ditam esko msidi kuya makwe Ezekiel Baruti nga desinu khana au kena akyaro na huita simu sa ahwe e no anga o jikraha hambe roha taji maiken si udropa ika ohe Golf View Riviera Park Imperial Reserve no aslah ditam Houtu kuru kwena enfiri dao si skuman skluo fukimpo malanga nzangieza kia atina nga ati khana koroka ati khana aaro kote wate ngo tau kuji ngo choching grupu na ngi a omuteto omukoti ki jawako kwe kwa ati e hiya dikim. Choro a kam kaunka iti omuteto omukoti jawa hiya kwa kwe di a tiye tau e kwa wikan e shika na ngi e dao si nga ki mashobote ki wose na tamu. Ngin kwena to kaite sinu ngo tau kujiki o titam. Polisa na ngo teji kao tako tuji jao ka hewe je enfiri dao ki wota ngo tuusi achorosa isika ngo wose na takim. Borisi uherwem. Zimbabwe sim presidente ma Emmerson Mnangagwa khank uyatang mbismisi koma Wignall Chivayo takunga disin khamak an tsousa khung karakwata na khamak ete Chivayo o khati an chopra am kukarati uisika ayyum. Kenya sim presidente ma William Ruto ham mkamamuk uij ekyarona takha tako Chivayo ham dicheka wo atak uyatam. Wana uhasesha ite achopra sitzai karata kwana e muisham. Fir iribori siu kere uha ahe, hawana hatubori ete kekegwe, tamesieko, feifiri e amahuyomu.

Exga FM 107 nxeke negara ke mtsasa ke mtsa ke tarang ndwe ke tsamtsa ke umunxu mtsa ola yo tsaqwa ke ya tsamtsa ake phir ke tsamtsa ke findi ya tsaga ke tshimbo e mtsa samtsa fita ndwe ke tsamtsa ke ange ke balungi o mtsa fita ndwe ke tsamtsa a ke tshimbo e taka bisana ka mtsa ke mtsa tsamtsa qala e ke mtsa ola mata ne nkhwa ya o tsaqwa mtsa ke saka bisana mtsa tsamtsa ke nga a wa mtsa sing ke ka wishisi ke e mtsa ka athwica akhane ke kana tsamusisi a mtsa qhi o mtsa ngwa tu tsika e hikang wa tsijala sing o tsika e ka mtsa qanga tsike hikang mtsa qama ka ke mtsa kona singa o mtsa kona panga ka taka wa tsika tsijala sing ke muku kham sing tsi o muku fustan tsi ke ke amani kwa o haka taka to khama amani kwa sanga taka jala khama ta mtsa pasim mtsa kona singa nge ke kana tsamusisi o wala usisi tsike hikang mtsa pasim mtsa o a wa mtsa sing nge ke usikan wa fustan ke ke tsike mtsa ang wa tu mtsa ang wa tu tsike hikang mtsa kwa kham tsike ka wa ka ka jala mtsa o ka pasim tsa ta ka lung sam tsar gem tsa pasim tsa sing hike ke ka e ya tu tawatsi ma amania ati saka fu atu tawatsi amania afraka ke kalemando amania ang watu ka mtsi manir ma yang ati sa ang nawatsi ke o mtsi manir ma yang afran nawa tsi ke anu da kha wan ka wa tsi ke asing ka ke kama jala a di kama tsu jala a ta pasi asing ka ke tsi ke ka khwang kwa o tsi ka tam tswa apa si asing hika wa pasi a tsang ka wisikando ngsing ke ke a gulika chika e kang akama nika kama a chike he kang ajala ke ka ka asenge ka to a he akama he ka jala kama a ta kausis kana ngong te ke chike he kang wa chijala sung a wa aseng ke ke matuhu o jala chika o matuhu o to wa chika chike he masung ko ka chike magis akko ka ma a chok ta chika nda ka jala fu ma chok ta chika ta panga ka thung thung ta kana kamusise pasim ta sing he ka kausikana kan suri kausikana kan de kim kan tsige hi kan mtsa pasim tsa ujala a wa mtsa singka hu o khamaka singka hu ujala mtsa singka hu toa ta kausikana kan mtsa de kan tsamusisi mtsa pasi mtsa toto hi ki kan tsamusisi mtsa agulika tsige hi watsi jala singi mtsa agulika a tsige a toa mtsa ta kausikana kan mtsa de ki mtsa pasi mtsa sing hi ke ki ko mtsa no da tsige sing mtsa pasi mtsa singi ne mtsa ka kham tsika ta traduit a tsanga mtsa kham tsika traduit asing haika om tsa khamtsika ta a makarege tsike ka ke khwangqwa wa ka usikana ka pasim tsa sing ke ka wa tsike ka a khamakwa ta kan ka usikana ka khamtsa te ke tsike he mtsa pasim tsa o wa mtsa ka tengwi jiwa sing om tsa jiwa kham om tsa jiwa ka dhaka e ka nga jala mtsa tsa jiwa hi om tsa jiwa ka ntsa mtsa ke tsike he ka mtsa no da khama mtsi tsike mtsa tung gulika mo mtsi tsike mtsa tung sing hika mawam si ukawis ka na ang nanteki kana kamu si si sing kaki atu jala kawis ka na atung kham kawis ka ajala atung mua kawis ka ajala wa tsiki kampa si o ngisiki kana kamu si si a sing hika kawis na o kana kamu si si a gulit a tsikai taka jala kama a gulit a tsika na ato kama a gulit a ta tsika nga kama kwa ta tsiki mta sing kwa ka o tsiki hika hang mta pa sing cho gulit a kwa ka a kahiniki kana kamu si si o kana wolo si si mta asing hi kaki tsigem tsang ho tuma mtsamana ng ho tuma tsige tsigem tsang ho tuma kama mtsi manirma ya mtsa tunga ka wisim tsima nirma ya mtsa pasim tso o khama ka wisim tsima nirma ya pasim tsa sing ya ke mtsa asing u ka wisikan dwa o mtsa agul tsa ka wisikan ta ka wajala khama ka watsige ka mtsa alung sa kwa ka ka ka watsige ka hang mtsa a wajala khama ka o ka watsige ka hang mtsa sing hai khama ya ke kana tsamusisi mtsa pasim tsa sing kana tsamu sisi mtsa pasi mtsa khangu tsika kana tsamu sisi kang pasi mtsa khantsike ngsin hike ke ni tsamani tswa wa ngi mtsa adzala khama khale ma tsamani tswa wa daga to khama mtsa tsamani tswa a tsamu tsike tsamani tswa singa tsike daga wa khama khama daga wisena kang ka long samtsa ri mtsa pasi mtsa singi ke tsike ka mtsa ngwa tu we o tsike ka mtsa aguli tsai daga ngusi mtsa pasi mtsa singi ke mtsa a ngwa tu tsike jala mtsa tsike khama mtsa da mtsa tswa tu ke kana tsamu sisi o di sa tsike ke ni ma a owa tsikan ke akwi da ka wisena kang mtsa singi ke mtsa a singa ke manir ni mtsa a sing hika kaki mtsa mani tswa wa khale ma e ta ka wa jala khama mtsa mtsa mani tswa wa ke khale ma e ta ka wa to khama tsi si ka e he kan kana tsamu si si
he agulita tsi kana tsamu sisi awana awa angwa tu tsi jala sang ta tsi jala sang kang duma duita akwasa tsi jala sang kang duma duita akhangya ke ke kuluti makang pasi au onkhotsa kuluti makang pasi au khangka kuluti makang pasi au sinya ka usena kuluti makang pasi au kham ke ke tsike mangwa tu e u tsike ma tu fustan e ta kang ngaisi wa mtsa sing he kang kuika om tsa sang he kang kuika ngkang mtsa pasi mtsa kang wa kang pasi kang tsa kham ngsing kang isi u kuluti ma mtsa wa khawya kuluti ma mtsa wa sing he ka usisi ke ta ka jala khama nam tsa sing mtsa titi ma tsia ta ning khoi kwa gi kwa mtsa asa mtsa ki tereng ndo ya ksa wesa ka mtsa ki love you better ta asing ki mtsa tswa gi ngam tsa program ka khosi mtsa sa mtsa ngme wa bori ku ki tala tsa mtsa e ta ka usi mtsa titi ma ku tsa mtsa khonda i kon kha ku ki tsike pasi kang tsa using tlo tsi ka pasi mtsa gu kwa tsi wa kana tsa mtsa mtsa ngut ala tsa mtsa tsi ke ki tsike ka mtsa kwa ma ki ka u tsi jala sing love you better ki ksa wesa Yeah. Oh yeah. Yeah. Yeah.

xka fm kawa ulang ngem tanukuchu aungo program go sa wuji se ka ke radu ke ma jwe thamo go bunga ke iwiji se ke kumse ngo wole ke kokomang ateji ke meta kan kuna ateji ke wing ateji ke mulu jong hum kang

Exco if em kawa ulango em tenukuchu awngo program ko sa guji che ka ke radu ke kawya tu ka khai che pangmo guji de ge ulango ji cha tenuku ngwa thamo ko e ta akwe kalikwa program no hum tu tu ko ngwa ulango sa ka guji ji ga ko ka ke radu ta guji de ka ulango em ten chong ngwa ya kon na de kawa neha ke kawa 4 and 5 ta minute ma se de ge 6 minute ka ngu supa mo ta ngwa Wulang ng hujita ba kwa deka uagrain, eke safety kani ulusa simgu si deke atu chukuna panga ba tutu kugia, o atu hun chukuna tibi tutu kugia, o atu hun chukuna ahasine kani ulusa si i tutu kugia. Kawajing mau tulake panga ba maling may panga tene nukasing deke alung sa tibi ke chukuna ngay deke kani dawa kajijika masim unung kagawa ke mulia kumisila chuo kajijika Pengu kau oleh debit mungkin cukupan hari, tapi kau yang kan usah dapat kula cukupan. Cuma lu bisa o, kalau ni pengu mungkin awak sih dekoman kau a, alat tadi dapat uzela kini nu o dapat uzela jua, o dapat uzela cing. Kau aje ke kan kau cuang mungkin sih dek kau ahana thamu kau problem kau, pengu bersafety kau aje ke aku sih, ke kan usah sih ke mungkin masuk dan kita mungkin ulang.